kaso tanga je dirin degree mi space score gun sana zadin degree mi space na pido chu to chnge ka la da sana nasul chu to nga tang skar ma chnge ka sanga la skon chok standen sal kane jung lu testing ne sining dor je tang thupan sal kane jung lu ri ga sana zat chu to chnga tang pe de ka film lu ri sanchez la pulin tu ka akashwani dilli ne hindi tang rasina nasul sana zat chu to tuk tang skar ma chi ka Gamyul pes katlon degree Sanchez la pulin ye degree mena lubo konchok sering ni sanazat degree pulkan padma dolma degree ko digzat khan sona mangchu mag mi khokton ni fe degree mena nga tuk tang skar ma jip chika fele me lorik Sanchez la pulin yang la da sena nasul chut chuto dordun tang skar ma chong ka sanazat Dengan itu juga terdun tang pedika sering tashi salkanin lurik sana zadin. Agak wani Srinagar ni terdun tang skarma jipcika urdina nasul tang delchat sana zat. Yang dering sani juga terjaga dika pomoan degrim pomi jiksten Sanchez lapulin. Degrim pulkan gun standin dolma tang jigme diang dol yang degrim kod ding jatkan sering churul. Sani juga terjaga tang pedika Gulam Husaini salkanin balte Ghazalik sana zat. Akashwani Dilli ne chani che to tri gyatang chip che jani ergu tang phet chuk pa samachar sandhya news at 9 yang urdina anasun sanaja yang dering chani che to gu tang phedika rigdin hladul tang thopa ni salkhani junglur ek sanches la phulin kasa iguni pin nga je dering ngi medigrim guni score gun nga je akashwani leni jun jiktain nga jya ka ashwani leni jun jiktain nga to chu chot ordon tang skarma jip che jak ni song to ka sa ta tat pa nang jindi grim san chesla pulin sman la chering ngurup tang sman la tundu be phul ka ni sungur sane jat

0: lam phul te nok semchen tamche de dis ki tangjam ning jis de pya ir mon lam sokses tang nyam po jibe chale ka sangge thuk je chane sku ring shil jim bo che jar ka sale nyot ka ni dang jug du cha te nok diring sangge thuk je chane sku ring shil jim bo che jang ska la jak ni se pya jal ke pya ju che se nok dang na phala ladakh mon lam chen mo sok sin jik tang nok jam ning jis de na de mo ge jom che se mi gyul tang nyam po ladakh gang po ne gindun tang chun ma tang ba na nga dharma center ka jaldum jate mel de che chubji chupa ladakh mollam choksin jik ta nok ladakh mollam chenme lokori mollami chulla choksin jik ta nok changtang in jongspo neti rajo re zongi laskung sose spon boguni ngotho de chokpa ji poda jate nok chokpa sungsha salin jik tang jongspo nis mimang se jap to gena nga chaklas gun gyal chok sundus tang diglam chan ji yong ches khakcha nis ko la she sal te nok jongspo ni jungi cha ji gun tusika dub chuk ches tang mimang se phande pya lagle na kyong ches si ka she sal te nok ina tu da jongspo nis laskung spon bogun la jak tong jungi jung che ri na nga spon bogun ik changa tu sikas kyo chestang chana tang lasgan khurte chakla za chela she chalte nok nubre jongspon mukul bine wali panamik jongka ge kamil sosizis ko jate yarga silas kun lazik tok lente nok yang samsam se gamuli mimos kun tang ya po jaldum jate nok jisko ri jatus jongspon is kubet ai aranu yokma aranu gongma kimi tang nungstet kuni mimos kun thuzme kun tang ya po jaldum jate nok tongstet ta hina chi jisko ri jingla changlung sasoma taksha hargam phukpo chetang panami kamyu limi mas guntang nya po thuga jate nok yang skalas ton chan gun chana jate nok ngoljong la sir tang tanji sajing bad ke de thoga yer ge jat che semi gul tang nya po krishi weekend kendra nyu me doctor punchok tundu bi wujuk se na nga changtang jong yi chaga tang karkya mi gamyu li na nga hun me kalak e ka dup te yot ka ne ngo chot khang ejis kor chate nok ilas kul likha ge na nga chaga tang karkya mi gamyu li sabat pa gul na ngo chot khang fe UV film ghost de salte nok yang sabat pagun la UV film roxika ngochat khang na nga tangmo niskyop te chotma ba thupche stang yongstang ma gya la chache si phantok skun skola shala chate nok kvk nyumes pon boguni ngochat khang na chotma ba ge chache ne yuljung se na nga chotme gosdom gun rangos chanjik chache stang thagring se sacha gamul kuni na nga namla tang stun te sajing bad ge chache si thaps kun skola hagos pelte nok sato gamul na nga rangji ni sajing bad ke thaps tang yampo se chut gun borche se skola hagos pel tenok yang se khamde thangpo borche sta khoryuk tang phan pe sajing bad ke yang rosong nyungun chane sajing bad ke thab lagne na kyong che la hagos pel tenok inanga sabat pa jip chu jige to kak len tenok itu sungsha salenjik doctor punchok tundu bi sajing bad ke de na chanjik se zo thap tang yampo hunme shejun gun skol shejun gol te yuljong se na astanji sajing bad ke jache la yarga salche la sagos pelte nok nupchok ishe zingtap si jaste gyagari na nga shuk si gosdom gun chirka nang jin donglen jadin jik tang nok shillon narendar modi telangane gyalsa hyderabad ri na mi ma sospa ji gis kap sungsha salin jik tang thommi gun la lo chi gi fia petrol tang diesel gun kalar jarte kolches gosdom metkani chirgya le yule ziskor mizat chestang seri chong ngyop chong lo chigi pya mizat chestang rang yul na thonske chakka ni chala kun la chong las manga cho che la shugya ba jats
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा
0: Nubra Zongi Mini Industrial Estate ka Sindhu Infrastructure Development Corporation yangna sitko le manager gan bazis kor jate yargyas ma chayot kani estate dakse nazdug iskola ziktok lente no yang zota khan yargyas epya chandrik tang stun te sakya de thabding jache la sungro jate no itus ponbo guni yuljong se na zota khan chechung changme yargyas epya thabding chanil dan zo yargyas yong chis khachan iskola she chalte no Mabudi International Meditation Center ega Yoga Gergan Mingchan Yoga Institute Mumbai neskyotkan Rohit Rawade ujuk se nanga yoga tangum gyalche si jadim jik tarik jate no jadim inanga yoga tangum gyap kan tangmang ri nanga thusa jate no lelumtin ka asting mana chul ngime chuton ngis tangskar mangap chunga e ka sanje la phulcha ji tusat in ina tangnya po akashwani lenni tana chul ton

Dak sangi jarang e alka yaknik tang thopa gune salka ne dhadkan film me losa nazat. Kasata ham tum film me losa nazat. Lu salkan alka yaknik tang shan, lur tum khan Prasoon Joshi, yang lu yang srikan Jatin Lalit.

0: dari negeri mana dah sahaja tu tuve ka akashwani dari ni Hindi tang ang rezina nasulgun tu tang skarmas tu ka gamyul pes kat lon negeri sanchasta polin dari negeri mana asmola golchang laksuk suk ches tang delte tam del sana tadin konchok sirin sal kanelo ya na negeri mana nambu thak ches skorla skujabs tashi yang mutangyam po tiwa tilan sana tadin negeri pulkan patma dolma yang negeri mekotik zatkan sona makju Tuk tangskarma jip juga magmi kapton degree mena film melodic dun tangskarma chong eka radak sena na sultan delchat dun tang pedeka sering tashi sal kani lorik sana zadin dun tangskarma jip juga akashwani srinagani urdena na sultan tapsara derin sani chutu gyadeka pomoguni fe degree apomejik sten sanchas tapudin derin degree mena smula national technology day ka tamdel sana zadin ina degree mena Senatory Inspector Skushabs Tandan Otsal Tangyampo Tiwa Tilan Sana Tadin Dere Degrim Pulkan Gun Tandan Dol Matang Jigme Diang Dol Yang Degrim Eko Dikzat Kan Sering Chorol Gyatang Pedeka Wulam Hussein Eksal Kani Balti Gazal Dik Gyatang Skarma Jib Jujani Gunang Pet Supa Akashwani Deli Ne Samaja Sandhya New Set 9 Yang Testing Ne Udina Nasul Gun Yang Derin Sani Chutot Gunang Pedeka Rikzin La Dol Tang Topa Gun Eksal Kani Jumlo Rik Sana Tadin Negeri Tang Pena Thoreng atau Chuzo Don Tang Skarma Sumchu Song Nisika Otsir Don Tang Skarma Sumchu Sob Tuneka Ngaji Negeri Gunit Skur Don Tang Skarma Jibju Jang Nisika Tatpa Nangshi Ne Negeri Meran Smola Tsering Tashi Pulkane Sungur Abdul Rahim Tang Thopa Guni Pulkane Nate Sharif Yang Sunjuk Pika Ngurub Nam Gyal Tang Thopa Guni Pulkane Choslo Sanatadin Thoreng atau Chuzo Gyadeka Akashwani Deli Ne Samachar Prabhat Tang Morning News Gyatang Pedika Semalam tuan tuan tang sering guru kene salkan e junglorik, thoring atau cuchut urguka ladak sena nasul, gunaskar makni ka cipede lasne skola nasul, gunaskar mas juga hunso wanggal tang sering norjung kene salkan e lorik sena zaden, gunang petne cuchut supa film lorik yang thoring atau cuchut, cuchune ngeme cuchut cuchnis supa FM Gold daily sena zaden, ngeme cuchut cuchnis seka film lorik, cuchnis nang pedika NCERT cendak datkan e degree, umang kak Stong Chik Tang Nipkya Gechu Gekmis Pasana Tarin Chikika Akash Vani Deli Ne Hindi Tang Arrazena Nasulgun Chik Tang Skarma Shchuka Magmi Kyoto Degree Mena Filme Lurik Chik Tang Skarma Ngapchuka Akash Vani Deli Ne Urdina Nasul Nisika Midday News Nisna Skarma Choyika Dopeher Samachar Sana Tarin Nisna Pedika Smula Tunduk Gyatso Yang Testing Ne Tsiring Dolka Tang Topagune Salkane Jung Lurik Yang Nisna Skarma Ngapchungaika Ladak Sena Nasul Sana Tarin Degrim nismena thori pito chuto shneka ladak sena nasul. Shkanak skarma shneka phone-in program Hello Julia Sanchez Apolin thori se degrim pulkan standin gotu. Shkanak skarma ngapchung ngay ka ngashi degrim gune skor. Shutu ge ka akashmane deli ne hindi tang ang rizuna nasul gun. Tuktang skarma shchu ka jingfe sung skat degrim Sanchez Apolin. Thori se degrim pulkan konchok tashi yang degrim eko digzat kan sona mangchu. Tuk tangskarma jip juga makmi kato degree mena film melodic aldun tangskarma jong ikan ladak sena na sultang delchat lun tang pedeka tsiring tsewang sampele sal kane lorik sana tadin tore tsani chutut gyadeka junu guni fe degree msan chasta polin tore se degree mena amji ishe ang motanya poti batilan sana tadin tore se degree mpulkan gun standin dolka tang lopsang dolka yang degree meko dikzat kan lopsang namgel gyatang pedeka tsiring gakpele sal kane dog lorik Gyatang skarma jip chujani gunang pet supa akashwani deli ne samacha sandhya news set 9 yang testing ne urdina nasul gun yang thori chani chuchot gunang pedika sonam dorje tang standin paljur gune sal kani junglu rik sanchasta purin kasata gunin pin gachi diring tang thori se digrim gune skor gun gachi akashwani leni chot kasata akashwani deli ne hindi tang angrezina nasul gun sana zahat
1: akashwani samachar ke saath main mukesh kumar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और